0: waktunya Zona Indonesia.
1: Yes, selamat pagi Sobatan Fox. Kali ini posisi kita udah ada di 10 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Fox Radio Bali. Jadi di segmen kedua ini, setelah sibuk membanten di seputaran rumah, di tempat rantauan, pasti ada yang udah bersiap-siap juga untuk pulang kampung, ya kan? Nanti juga Geoca melakukan hal yang sama setelah siaran. Dan kita langsung bakalan cus sekeluarga untuk pulang kampung, berkumpul dengan keluarga yang ada di kampung, atau mungkin sekedar jalan-jalan menikmati suasana galungan yang hangat dan penuh kebersamaan ya. Setelah sembayang ya, setelah membanten ya Sobatan Fox ya. Ada yang mungkin mau berkunjung ke rumah kakek nenek, ada yang mampir ke tempat wisata gitu ya. Ada juga yang berburu kuliner mungkin bersama dengan keluarga. Nah, momen seperti ini tuh yang biasanya membuat ya mungkin bisa dibilang arus kendaraan di Denpasar dan sekitarnya nantinya akan mengalami peningkatan. Kalau pagi-pagi tadi masih sepi ya jalanan, terutama di jalur utama, ini nanti pasti bakalan rame banget, apalagi di kawasan pusat kota Denpasar ya. Nah, untuk itu Sobatan Fox, di Hari Raya Galungan ini nantinya Geoca juga akan menginfokan. Jadi di segmen kedua ini akan Geoca ajak Anda untuk tahu bagaimana arus lalu lintas di seputaran Denpasar dan sekitarnya. Tahu aja ada dari kabupaten lain yang pengen berkunjung ke kota Denpasar gitu ya. Nah, harus tahu juga nih bagaimana arus lalu lintas di seputaran kota Denpasar dan sekitarnya ya. Jadi untuk Sobatan Fox yang nanti hari ini akan bepergian gitu ya, tetap yang namanya utamakan keselamatan. Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan gunakan helm bagi pengendara roda 2. Jangan lupa juga patuhi rambu lalu lintas dengan menggunakan jangan menggunakan ponsel saat berkendara, itu tidak boleh ya Sobatan Fox ya. Oke, kita lihat dulu ya, karena hari ini sangat bersih dan clear, tidak ada kemacetan sedikit pun di seputaran kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi Anda aman Sobatan Fox kalau misalnya Anda sudah sampai di kota Denpasar. Tapi nanti di sekitar jam 1 siang atau jam 12 siang, kita nggak tahu situasinya seperti apa. Jadi untuk Anda yang baru saja sampai di kota Denpasar, baru datang dari kabupaten lain gitu ya, selamat datang di kota Denpasar ini. Dan pastinya untuk Anda, jalanan masih lengang banget, masih longgar. Tapi nanti ingat di siang hari, hati-hati. Jadi berikan waktu tempuh biar Anda tidak ikutan kena macet ya Sobatan Fox ya. Yang pastinya untuk Anda, tetap yang namanya jaga fokus. Jika Anda merasa lelah, jangan ragu untuk beristirahat sejenak. Jadi ingat, tujuan utama Anda bukan sekedar cepat sampai, tapi bagaimana bisa tiba dengan selamat dan tetap menikmati momen galungan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Selamat Hari Galungan ya untuk Anda semuanya. Selamat berkendara. Dan untuk Anda, hati-hati di jalan. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox.

0: Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of sangat-sangat sayang ada lawan. Masih di zona Indonesia bareng sama Geocha. Sampai di jam 10 nanti ya Sobat Unfab. Tentunya jangan kemana-mana, Geocha ajak Anda satu single miliknya Edan. Kau pikir kalah segalanya. Ini biar membangkitkan suasana Hari Raya Galungan sih, biar lebih semangat ya.
1: Waktunya zona Indonesia.
0: Gimana Sumatan Fox, sudah pada sembahyang kah pagi hari ini? Jadi kalau misalnya di Hari Raya Galungan kali ini, Geocha mau satu hal yang Geocha tanyakan nih untuk Anda. Yang udah selesai sembahyang aja ya, yang lagi dengerin Geocha ya. Ini kan Hari Raya Galungan. Nah, yang paling sempatan syukuri dari Hari Raya ini apa nih? Kadang kan kita terlalu sibuk nih mengejar apa yang belum kita miliki sampai lupa menghitung apa yang udah ada di depan mata. Padahal di Hari Raya Galungan seperti hari ini, gitu ya, mungkin kebahagiaan terbesar bukan soal sesuatu yang mewah kalau menurut Geocha ya. Bisa jadi ya sesederhana kayak Geocha pikirkan, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bisa sembahyang, terus bisa langsung siaran, bentar pulang bertemu dengan keluarga. Itu udah suatu hal yang paling Geocha syukuri ya, masih bisa menemani semua orang nih, mulai dari keluarga, mulai dari Sematan Fox yang sudah menunggu-nunggu Geocha untuk siaran. Aduh. Atau bahkan ya untuk Anda yang menunggu bisa berkumpul dengan keluarga, kan mungkin ada yang sedang bekerja di hari raya gitu kan ya, walaupun enggak dapat uang THR gitu kan ya. Tapi patut disyukuri adalah kita masih punya pekerjaan, bisa bekerja, walaupun misalnya nanti pulang kerja baru bisa sembahyang, enggak masalah ya. Yang penting masih bisa bersembahyang bersama keluarga, atau bahkan masih bisa mendengarkan suara dari tawa canda orang-orang yang kita sayangi ya. Itu patut juga disyukuri kan. Apalagi Sematan Fox yang hari ini sudah masak. Kemarin katanya udah masak nih, masak apa nih, bek balung. Aduh, beli dek suana, mudah-mudahan lagunya udah didengerin ya di pengosekan Ubud. Nih spill-spill makanan aja, tapi gak pernah sampai di studio nih. Emang ya beli dek ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan pagi hari ini? Sampun Niki Usan Mabakti, Niki Blimade Hendra. Sukses mendahat tanpa nyarengin Geocha juga ya di Hari Raya Galungan ini. Pokoknya lagi di Tabanan, salamnya buat istri yang lagi maturan aja. Weh, sarengin nak emang bantan Niki Blimade. Kenapa itu kok dibiarkan istrinya sembahyang sendiri? Ampun nang kenten ya. Jadi meringankan tugas istri untuk bersembahyang keliling itu suatu wujud yang patut disyukuri juga ya. Kemudian ada Bu Made Warsini, Rahajang Semeng, Geocha cantik kesayangan. Pokoknya Rahajang tugas, Rahajang Raine Jagat Galungan, Lan Kuningan iki Geocha cantik, Dumogi Stata Kenak Lan Rahayu. Matur sama Ibu Made Warsini di Nusa 2. Niki sudah ini juga enggak sih? Udah sembahyang juga enggak sih? Pasti udah ya. Geocha tan budal kampung niki. Setelah Niki, Geocha budal Niki Bu Cantik. Pokoknya ibu gak bisa live ge, sinyalnya katanya gak bagus lagi maturan. Ge, fokus aja Dumun ge. Fokus mebantan Dumun mebakti. Karena kalau misalnya udah dengerin suaranya Geocha tanpa melihat wajahnya Geocha langsung kan gak apa-apa ya. Yang penting udah bisa dengerin suaranya dan bisa mengobati rasa rindunya Bu Made Warsini kan udah bersyukur banget ya. Ada juga beli Tuwiratama, Rahajang Semeng, Geocha cantik di Widangan Banjar Laut Belah Batu. Niki nyarengin dan selamat Galungan dan Kuningan juga buat Geocha. Suk sama dahat beli tu. Ada Pak Gongurah yang tadi udah nontonin Geocha juga di aplikasi, kayaknya beliau ini udah sembahyang juga. Atau enggak pulang kampung nih Pak Gungurah. Ada lawar ayam, lawar bawi Geocha di penampahan Galungan juga udah masak katanya. Wow. Oke, terima kasih banyak ya Pak Gungurah. Nanti Geocha bakalan sapa-sapa lagi Sematan Fox. Jangan kemana-mana dulu. Geocha masih akan menemani Anda di zona Indonesia sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.

0: Geoco kok gak satu pemikiran sama New Eta ya? Kalau New Eta kan gak pengen bangun pagi ya. Tapi Geoco kenapa pengen bangun pagi? Karena mungkin ada yang dikejar selama ini. Yang dikejar selama ini adalah bisa merasakan momen-momen galungan bersama dengan keluarga. Makanya Geoco bela-belain buat siaran hari ini menemani Anda Semetan Fox dan juga bisa membantan di rantauan sebelum pulang kampung bertemu dengan keluarga dan bercengkrama sampai puas ya. Karena di rantauan kan kita kerja.
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Yes, di momen galungan yang penuh kehangatan kali ini, Geoco jadi penasaran nih, seberapa jauh sih perjalanan yang Semeton tempuh untuk bisa merayakan galungan bersama keluarga tahun ini ya. Apakah cukup dari ujung kota Denpasar menuju ujung Dalung? Itu bisa dikatakan kota gak sih? Kacamatan mungkin ya. Atau mungkin dari kabupaten, dari ujung kabupaten di utara sana sampai dengan ujung selatan kabupaten Bali gitu ya. Kabupaten Bali, ujung yang ada di selatan Bali, yaitu kabupaten apa nih, di ujung Denpasar ya. Aduh, jadi bingung nih. Atau mungkin dari luar Bali, atau dari bahkan dari luar negeri. Nah, kira-kira nih seberapa jauh nih jarak tempuh Anda untuk bisa merayakan galungan bersama dengan keluarga. Karena sejauh apapun seorang merantau gitu ya, seseorang pergi merantau dari tanah atau kampung halamannya, ini akan selalu ada tempat yang membuat kita pengen pulang, ya gak sih? Lain halnya kalau misalnya Anda yang memang bekerjanya di kampung halaman sendiri gitu ya, udah sering bertemu dengan keluarga. Nah, kalau yang merantau-merantau ini nih, apalagi sampai kerja. Nah, Geoco juga dulu merasakan hal yang sama. Kalau misalnya shift untuk mendapatkan libur di Hari Raya Galungan, kita harus melakukan shift malam dulu. Ini buat pekerja-pekerja yang ada di bidang kesehatan ya. Ini kan harus shift malam dulu biar hari ini libur. Nah, langsung deh sampai rumah, sampai di kamar kosan, sembahyang keliling, langsung berangkat pulang ke kampung. Itu pernah dirasakan Geoco ya. Nah, untuk Anda sama gak sih? Seberapa jauh nih perjalanan Anda untuk menempuh perjalanan merayakan Hari Raya Galungan bersama keluarga di kampung halaman untuk tahun ini? Nah, pasti ada kerinduan ya yang selama ini dipendam, yang seperti mendapat alasan nih untuk kembali bertemu dengan orang-orang tercinta, bertemu dengan orang tua gitu ya, yang merasakan aroma masakan di dapur, ngobrol dari A sampai Z di rumah, dan momen-momen yang gak bisa digantikan dengan panggilan video ya kan. Nah, untuk Semetan Fox yang kali ini punya kehangatan penuh menjalankan Hari Raya Galungan dengan keluarga, rayakanlah itu bersama ya. Jadi Geoco juga ikut senang kalau misalnya Anda juga punya kisah yang sama seperti Geoco. Sebentar lagi kita bakalan pulang kampung juga. Perjalanannya panjang dan melelahkan, tapi itu justru menjadi perjalanan yang paling membahagiakan ketika ujungnya ada keluarga yang menunggu dengan senyuman, ya kan? Kasih tahu Geoco ya, boleh langsung melipir nih yang udah selesai membanten. Dados Niki gabung sama Geoco di Zona Indonesia sampai di jam 10 nanti. Seperti yang satu ini udah rame juga nih yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808 5993. Ada Bu Losu Martini, selamat pagi Ibu cantik, hari ini katanya dia libur. Dan selamat Hari Raya Tahun Baru Hijriah kemarin ya. Kemudian ada Bligus Widiantara juga, ide bagus Widiantara dari Sidom Bunut Bangli. Udah ikutan juga gabungan request lagunya Cowboy Junior yang judulnya Kamu, Kamu, Kamu Istimewa gitu ya. Lupa liriknya. Ada Mbok Yastini juga, suka sama Dehat Tampu Nyarengin Geoco ya. Nah, untuk Anda Semetan Fox yang kali ini juga tetap mendengarkan Geoco, tetap setia untuk memantau Geoco dari mana saja. Ini Geoco juga punya satu informasi penting untuk Anda Semetan Fox yang tentunya lagi merasakan kelelahan setelah sembahyang membanten, tangannya pegel gitu. Langsung aja balurin minyak balur sanga-sanga ya. Karena produk ini adalah produk asli dari Babe Bambang Pranoto yang tentu bisa memberikan kualitas dan khasiat yang luar biasa untuk tubuh kita. Dan ada lagi yang istimewa, Ini ada produk baru dari Sanga-Sanga buat Anda yang ngerasa gatal-gatal gitu ya, yang tidak bisa hilang dalam waktu sekejap. Jadi gunakan aja Sanga-Sanga, yang produk barunya ini adalah Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel di kulit Anda. Nah, untuk memastikan keaslian produknya, Anda bisa langsung cek aja Instagramnya langsung, lihat Sanga-Sanga _ Bali, atau bisa cek websitenya langsung di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Dia juga sudah menggunakan Sanga-Sanga sejak dulu kala, karena Sanga-Sanga memang seng ada lawan.

0: Pasar, tapi masih bareng-bareng sama Geoja di Zona Indonesia sampai di jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana ya.
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Zona Indonesia masih bareng sama Geocha. Jadi pernah gak sih sama Tanvox merasa semakin bertambah

tambah usia, suasana galungan itu berasa beda dibandingkan waktu masih kecil dulu Geoca ya. Karena bukan karena galungannya yang berubah sih, tapi mungkin karena cara pandang kita menikmatinya udah berbeda ya. Kalau dulu yang Geoca, seingat Geoca itu hamin berapapun menuju galungan itu rasanya udah penuh semangat. Jadi anak-anak itu udah sibuk bermain di sekitar banjar gitu kan. Termasuk Geoca melihat bapak-bapak buat penjor, bantu ibu-ibu di rumah cari busung gitu ya, atau sekedar ikut-ikutan meski sebenarnya lebih banyak ganggunya sih dulu ya daripada bantu. Jadi suasana di kampung itu kan terasa hidup ya, suara riuh, tertawa, bercanda di mana-mana, dan waktu rasanya udah berjalan lebih lambat ya. Nah kalau sekarang Sempatan Fox Geoca bandingkan, ini banyak hal yang berubah. Jadi anak-anak lebih akrab dengan gadget dan ya pokoknya komunikasinya lebih sering lewat apa ya, lewat grup chat, dan persiapan galungan pun banyak yang dibantu dengan teknologi ya kan. Bahkan urusan mengirimkan ucapan galungan pun kini udah cukup lewat satu sentuhan jari aja, praktis memang ya. Tapi kadang rasa rindu pada kesederhanaan masa lalu itu bangkit lagi loh Sempatan Fox. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya yang kita rindukan itu mungkin bukan suasana galungan zaman dulu sih, melainkan diri kita yang dulu, yang belum banyak beban pikiran, yang bahagianya cukup dengan melihat penjor berdiri tegak di depan rumah gitu kan, memakai baju baru, baju kebaya baru, saput baru, udang baru, kan kentan Sempatan Fox. Menunggu momen kumpul keluarga. Nah, mumpung masih dalam suasana hari raya galungan, kita bisa nostalgia sejenak. Jadi hal-hal yang paling Sempatan rindukan nih, Sempatan Fox rindukan dari suasana galungan zaman dulu seperti apa? Mungkin permainan masa kecilnya, ramainya banjar-banjar saat membuat benjor atau penjor ya, atau mungkin momen ketika seluruh keluarga kumpul tanpa sibuk dengan ponselnya masing-masing, ya kan? Nah, ini kaitannya juga dengan informasi yang satu ini. Jadi survei digital pendengar radio di Bali yang tentunya diselenggarakan oleh PRSSNI Bali untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mendengarkan radio ya. Kalau dulu kan sering denger radio kan, Geoca juga dulu sering, gak sering pegang handphone gitu ya. Jadi ini di jagat digital niki mangkin gitu ya. Radio setata dados pangiring sane satya nyarengin pekaryan, kemudian ngicen informasi juga, menghibur juga, miwah dados inspirasi sebilang rahina nika ya. Jadi mudah-mudahan radio di Bali ini preside ngelimbak tur manut ring pikayunan Sempatan ya. Jadi PRSSNI Bali ini niki nunas keledangan Sempatan Fox sami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali. Jadi survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit aja ya. 5 menit manten. Jadi untuk Anda nanti bisa mengisi seluruh pendengar radio dan masyarakat Bali yang ingin memberikan masukan untuk pengembangan industri radio di Bali, nanti bisa mengisi survei yang dapat diikuti selama periode pelaksanaan yang telah ditentukan oleh PRSSNI Bali. Jadi caranya gampang banget, Anda Sempatan Fox cukup mengakses Linktree di bio Instagram Fox Radio Bali. Jadi memilih tautan survei digital pendengar radio Bali untuk mengisi surveinya yang hanya memerlukan waktu sekitar 5-7 menit aja. Pokoknya untuk Anda yang nantinya akan membantu memberikan masukan, memberikan saran untuk pengembangan industri radio di Bali, tentunya diucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu. Semoga radio di Bali ini semakin maju ke depannya dan memberikan manfaat luar biasa untuk pendengar setia Sempatan Fox semuanya.

0: Bali.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Fox Bali.

0: bareng-bareng sama Geocha. Mana gak indah coba ya. Geocha selalu semangat kok nemenin Semetan Fox. Walaupun yang namanya di hari raya galungan, tetap bisa semangat. Itu gimana sih caranya? Nanti Geocha bakalan spill ya. Biar tetap semangat di hari raya dan gak mager dan gak cepet capek. Gimana tuh caranya?
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Yes, pagi hari ini terima kasih banyak yang sudah tetap bergabung bersama Geocha di Zona Indonesia. Ini Geocha seperti biasa ya, di 19 menit lepas dari pukul 9 pagi yang tentunya sudah semuanya umat Hindu sedang bersembahyang gitu ya. Ada yang udah selesai membanten tadi pagi, sudah prepare segala sesuatunya gitu kan, dan harus berangkat pulang kampung. Geocha masih tetap nemenin Anda. Jadi gimana nih? Geocha mau spill dulu ya. Ini tips biar gak gampang mager dan capek di saat hari raya. Nah, jangan lupa nih untuk Anda Semetan Fox yang melakukan kegiatan ya, jangan lupa sarapan sebelum melakukan persembahyangan gitu. Kayaknya udah semua deh ya yang umat Hindu di Bali ini dari jam 7 kayaknya udah start ini, udah start membanten ya. Kayak Geocha aja tadi setengah 6 udah membanten di rumah. Nah, tipsnya biar gak gampang mager saat galungan gitu ya, jangan lupa sarapan sebelum beraktivitas. Jadi meski sibuk persiapan upacara, membanten keliling setiap sudut rumah gitu ya, usahakan untuk isi perut dulu sebelum sebelum melakukan aktivitas. Jadi makan yang cukup, energinya biar tumbuh gitu ya. Kalau mungkin Anda yang ngerasa gak biasa sarapan, ya setidaknya makan satu telur rebus aja, itu udah cukup banget. Kemudian jangan lupa juga minum air putih yang cukup, Semetan Fox. Karena kalau misalnya saat ramai kumpul keluarga, kan kita lebih fokus ngobrol daripada minum, ya kan? Padahal tubuh yang kekurangan cairan ini bisa bikin cepat lelah dan susah fokus. Jadi ingat ya, selalu yang namanya minum 8 gelas per harinya. Nah, kemudian selain minum air putih, apa lagi nih Geocha? Jadi curi waktu istirahat sebentar. Kalau misalnya Anda harus bangun pagi gitu, kayak Geocha, udah set alarm dari kemarin malam gitu, harus bangun jam 5 pagi, ya harus cukup dulu istirahatnya, ya kan? Ya kalau misalnya harus curi waktu istirahat, ya duduk aja dulu santai 10-15 menit sambil menikmati suasana rumah, melihat-lihat penjor yang bergoyang tertiup angin. Tentunya juga bisa membantu mengembalikan energi Anda ya. Kemudian jangan kalap nih kalau makannya, Semetan Fox. Nah, giliran makan, godaan lawar, sate, dan aneka hidangan khas galungan itu memang luar biasa menggoda sih ya. Tapi kalau misalnya langsung berlebihan, ini efeknya malah bikin ngantuk dan mager, Semetan Fox. Jadi makan secukupnya aja ya. Yang pastinya yang terakhir, ini harus tetap bergerak. Kalau misalnya habis duduk ngobrol lama dengan keluarga, ya sesekali bolehlah jalan kaki atau bantu aktivitas ringan di rumah ya. Jadi tubuh yang aktif ini biasanya lebih segar dibandingkan yang terus rebahan. Ini ada yang masih rebahan gak sih liburan hari ini? Jangan ya. Oke, Geocha mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabungan hari ini. Ada Beli Doping SDC juga di Kayu Bingin, Nyarengin Geocha, Rahajeng Galungan, dan Kuningan, Niki Geocha juga Bulan. Terima kasih ya Beli Doping. Ada juga Mama Uti Febrian di Monang Maning, Nyarengin Geocha cantik katanya. Aduh Mama Uti, lagi liburan enak ya. Terima kasih banyak loh udah selalu dengerin Geocha siaran. Kemudian ada, oh ya, Geocha juga gak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru Hijriah ya buat Mama Uti. Kemudian ada Cak Mbois juga sama tahun baru Hijriah, Cak Mbois kemarin. Pokoknya sekeluarga selalu sehat dan pastinya selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya. Ada Beli Putus Stone juga udah nyarengin Geocha di Wewidangan Batu, mana nih? Batu aja ya. Geocha lupa. Terima kasih banyak Beli Putus Stone. Ada Beli Depasa juga udah nyarengin Geocha juga di seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak ya. Terus ada siapa nih? Ada kesayangan Geocha juga. Ini anak cantiknya Geocha lagi OTW ke sembahyang ya. Jesse sama Yangti dan juga Mama Yani lagi OTW. Terima kasih banyak ya. Pokoknya hati-hati di jalan, nanti sampai ketemu di rumah nanti ya. Bunda ntar lagi pulang kok. Tunggu ya sayang ya.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Bali

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih bareng-bareng sama Geoce di Zona Indonesia sampai di jam 10 nanti. Salah satu single miliknya Dewa 19 dengan Kangen. Aduh, kalau misalnya ngomongin soal kangen ya, ternyata rasa ini tuh gak pernah pilih waktu sama Tanfax. Bisa datang pagi-pagi pas lagi ngopi, saat siang hari lagi sibuk kerja, bahkan malam ketika suasana udah mulai sepi, jadi kangen. Kangen mikirin siapa?
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Geoce Bingki, single kangen tadi buat Mama Yani, Yangti sama Jesse yang lagi on the way ya ke Tukar Badung. Mudah-mudahan lagunya bisa mengiringi perjalanan Anda semuanya ya. Jadi bahkan untuk Anda juga yang sedang mau membanten keliling Niki di perjalanan dengerin Geoce siaran, yuk langsung aja cerita lagi kangen sama siapa. Karena memang kalau misalnya uniknya rasa kangen ini ya, semakin kita berusaha melupakan sesuatu, gak cuman orang aja ya, bahkan tempat bisa kita juga pengen lupakan dari ingatan kita, ternyata kadang justru semakin banyak hal-hal yang mengingatkan kita. Nah kalau misalnya kali ini Anda lagi dilanda rasa kangen untuk apa ya, untuk mengingat lagi kenangan-kenangan indah gitu ya, mungkin lihat foto lama, dengar lagu-lagu tertentu yang bisa membangkitkan rasa kangen kita terhadap sesuatu gitu ya. Apalagi kangen mencium aroma masakan orang tua di rumah. Nah, jadi kangen pulang kampung ya. Nah, kasih tahu Geoce Semetan Fox, karena di sini udah rame banget yang nontonin Geoce di aplikasi Fox Radio Bali. Terima kasih banyak yang udah ngintip-ngintip dari tadi tapi enggak berani menyapa Geoce. Enggak masalah. Geoce ucapin selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya Semetan Fox ya. Kemudian yang di Facebook juga udah rame banget nih. Ada Bujiro Tusri di Bangli hadir kesayangan Susumedahat. Kemudian ada Blitut Widiarsana juga di Sajebagan, apa nih? Sajebagan gitu ya. Ini tipe banget sih Blitut. Ya perbaikin dulu Niki kata-katanya Niki, biar becik Niki tulisannya Niki nge. Terus ada siapa lagi nih? Pak Mangsa Miarto juga Suksumedahat. Ada juga Beliwayan Naye juga. Kemudian Pak Nyoman Tuna Suksumedahat Niki sampai nyarengin Geoce juga. Ada juga Bapak Dewa Boncu Ubud. Geoce manggilnya apa? Bapak atau Beli sih nih? Tapi biar lebih romantis Beli aja ya dipanggilnya ya. Ada juga Belian Berata juga nih. Kemudian ada Dex Beli De Apong di Kelungkung ya. Gimana penangkapan 99,3 FM di Kelungkung? Apakah aman? Mudah-mudahan aman. Sampai di jam 10 Geoce masih bakalan menemani Anda Semetan Fox. Jadi kalau misalnya hari ini Anda sedang sibuk dengan mebakti, mebanten, baktinya Niki apa Niki doanya? Apakah doanya biar meningkatkan taraf hidup kita lebih baik gitu ya? Ingin menambah pundi-pundi cuan? Geoce kasih tahu nih, satu solusi yang bisa meningkatkan taraf hidup Anda. Caranya gampang banget Semetan Fox, tinggal kumpulkan saja 9 kotak packaging minyak sanga-sanganya ya. Ini untuk mendapatkan kesempatan umroh bareng sanga-sanga atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Simple banget, tinggal Anda kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, atau tanamilah tanahmu klasik, atau bisa juga yang ultimate ukuran 100 ml. Bisa ya, jadi ini wajib digunting menjadi dua bagian, dan tentunya pastikan ini diproduksi di atas tahun 2024 Semetan Fox. Nah, kalau misalnya semuanya udah Anda siapkan, boleh langsung lampirkan fotokopi KTP Anda, kemudian sertakan nomor telepon Anda yang aktif yang Anda gunakan. Jangan nomor telepon tetangga Anda, nanti malah dia yang beruntung. Jangan ya, Dek ya. Terus juga sertakan nama dan alamat lengkap Anda. Dan pilih kategori pesertanya, apakah Anda adalah seorang karyawan, atau Anda seorang konsumen, atau Anda seorang sangasian. Jadi pilih kategorinya di sana, tuliskan kategori pesertanya pada amplop yang sudah Anda sertakan dengan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga ya. Nah kalau semua sudah diikuti syarat dan ketentuannya, langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, atau Anda bisa kirim ke pabriknya sanga-sanga. Siapa tahu aja Anda deket rumahnya dengan pabrik sanga-sanga di Gianyar gitu ya. Bisa langsung kirim aja ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Sekali lagi di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Geoca sudah menggunakan sangga-sangga sejak dulu kala sama Tanfax. Jadi tunggu apa lagi? Semakin banyak Anda mengirimkan sangga-sangganya, semakin besar peluang Anda untuk memenangkan kesempatan umroh bareng sangga-sangga atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Karena sangga-sangga memang sing ada lawan.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangha-Sangha Sengha Delawan. Sampai juga kita di posisi 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Fox Radio Bali. Itu berarti Gioca harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, sempetan Fox. Dan tentunya sebentar lagi kursi panas ini akan Gioca serahkan. Dengan siapa ya kira-kira? Ditunggu aja di Gending Bali ya. Oke deh sempetan Fox, Gioca harus pulang dulu. Gioca minta maaf kalau misalnya ada yang gak kesebut hari ini. Kalau kita dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gioca pulang. Yang pastinya baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangha-Sangha Sing Adelawan. Selamat Hari Raya Galungan untuk sempetan Fox semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing ada lawan.
1: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Swastiastu semeton Fox kesayangan Gus Windu. Ngiregi sarangin Gus Windu rahinin mangken ring gending Bali. Tetap stay tune, absen dumun tur megatre ring 087808 5 3 kali 993.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu punapi gatre semeton Fox. Dumogi jai state kena raka hayu semeton Fox nge. Sedengu diangke semeton Fox sami wenten sane wawu metangi wenten sane sampun suwut mebanten puniki semeton Fox ngiring neyo megatra dumun sarang Gus Windu nyantos galas sekitar ngiring WA 087808 5 3 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar sampun lali download piar sayang tur piragian Gus Windu ring Fox Radio aplikasi semeton Fox kesayangan Gus Windu wenten galah becek pisan puniki tur gatre sane wah becek pokoknya semeton Fox rauh saking desa pemuturan Buleleng semeton Fox sane puniki meraih gelar Best Tourism Village Kali Tali Selai versi UN Tourism in Bangkok semeton Fox. Penghargaan puniki wantah bukti nyata nge nganinin Bali punika presiden ngejaga keseimbangan antara pariwisata makamiwa kelestarian alamnya nih. Nah semeton Fox wenten sane durung taen puniki ke desa wisata pemuteran. Yuk sarangin ke sini yuk.

0: Fox Bali.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kelung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menang.

0: tung dasi tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Bandeng Bandeng.

99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sedang udiang ke semeton Fox sami wusan mebanten, sane sedang mekarya mekulis semangat mantan semeton Fox nge. Nanging elingang ne bekelang sami semeton Fox produk pini anyar nyani saking PT Kutus-Kutus Herbal, sane mewas the ultimate sanga-sanga nge. Wenten minyak balur, sabun bubuk sanga-sanga, jamu enak ratus wangi makapi wa skincare. Kemasan lan miek nyane makin kekinian pisan semeton, harga minyak balur tu haji Rp230.000 mantan. Ngiring pokoknya langsung mantan pre-order. Talerera informasi reseller ultimate sanga-sanga Ring Fox Radio Bali. Sane begenah ring jalan ngergetur sumber tengah 98X Kota Denpasar. Utawi dados tumbas ring nomor puniki 081-993-100102. Mali abisan langsung tumbas semeton Fox 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, menawi semeton Fox sampun puniki ring yuse 3.5 utawi pesasur nyantos 6.1 semeton Fox. Nah niki sampun semeton Fox galahnya nih mangde menerapkan tips keuangan, mangde dompet iraga tetap aman kan kenten. Manut saking otoritas jasa keuangan semeton Fox nge cari ke pertama fokus ke dana darurat dumun nge. Idealnya nih wantan 6 sase pengeluaran rutin. Dadasnya nih yening semeton Fox wenten hal sane tidak terduga ketan nge nenten panik ngererah pinjaman utawi dijekel ngilih niki semeton Fox nge kan kenten. Sane keping kali puniki semeton Fox atur ulang gaya hidup nge. Dados menikmati nanging pastikan dumun sesuai yang dumun sarang kemampuan semeton Fox nenten je gengsi mantan nge. Sane keping tiga investasi cerdas semeton Fox antuk milih instrumen rendah risiko minika di reksadana pendapatan tetap utawi emas nge. Sane cocok pisan kangen user ring matang pisan taler sambunang lali saya gayang dana pensiun ngawit mangkin semeton Fox mang de male jebosan benjang pungkurne nenten santai nge. Presiden puniki santai nikmatin masa tua tanpa beban.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu jek mangkin ke sami perlu jinah semeton Fox nge. Yani semeton Fox niki kayun jinah pesasur utawi 35 juta rupiah utawi dados milih pun niki antuk umroh gratis tua cuma numbas makemiwah ngumpulan packaging minyak balur ultimate utawi klasik sanga-sanga. Langsung mantan semeton Fox mawinan periodenya nih antos tanggal 5 Mei kali tadi dalam likur mantan. Caranya nih gampang pisan. Sani ke pertama saya gayang amplop, sani ke ping kali tumbas iya botol minyak balur sanga-sanga dados online utawi offline. Sani ke ping 3 getap box iwau dados kali bage. Sani ke ping 4 celepang iya ke amplop. Sani munggah ke amplop unika wantah bukti pembelian seru utawi screenshot, fotokopi KTP, nomor HP aktif, nama lengkap tur alamat lengkap miwah kali potongan box iwau. Sani ke ping 5 tulis bage kategori ring areping amplop minika di karyawan, konsumen maka miwah sangasian. Menawi semeton Fox sampun ngemiliten maka sami syarat maka miwah ketentuan punika kirim amplop punika ke Fox Radio Bali utawi sida ka pabrik PT Kutus-Kutus Herbal sani megenah ring Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding di Sebak-bakan Gianyar. Elingang semeton Fox sayan akeh semeton Fox ngirim sayan ageng naler peluang semeton Fox antuk ngemenangin. Yo yo yo pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, Bali puniki mangkin saya genai

0: level dados pusat ekonomi kreatif digital berbasis budaya niki Semeton Fox. Pemerintah nggih antuk Kementerian Komunikasi Makemiwah Digital sedang gencar pisan puniki nggih ngedorong pemanfaatan AI puniki alias kecerdasan buatan mangde para pelaku kreatif presiden nggih sayan-sayan efisien produktif makemiwah inovatif kan kenten. Wamen Komdigi Nezar Patria ngorang Semeton Fox tantangannya nih makin wantah punapi niki caranya nih mangde teknologi puniki preside jalan nggih inklusif makemiwah tetap beretika. Nah Bali puniki medue modal sane kuat inggih punike budaya seni makemiwah kreativitas lokal sane side puniki ke antenang Semeton Fox nggih kenten nggih sareng teknologi mangde preside puniki ngembasang karya sane bernilai global Semeton Fox. Punapi niki Semeton Fox sampun saya ge Semeton Fox nyangre yuk sarengin pokoknya Semeton
1: up.

Sebutan Fox kesayangan Go Sindur, kantor kesaringan Go Sindur yang 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox Hardo, sebutan Fox Yening Durung Ngajang Puniki, sebutan Fox Jagawat Pisan ge. Nanging becek nih ngajang nikah sarang kula warga sebutan timpal magae. Kan kenten sebutan Fox tunangan pokoknya mah kesami ge. Napi malah makin sampun wenten genah numas ajengan sana membuat pisan sebutan Fox ge. Pokoknya family friendly kewawahin malah antuk pemandangan danu sana becek pisan. Inggih punika wastane Mango Lango Le Cristo. Genangnya wentan ring jalan sawo nomor 122 lingkungan Pacung Kelurahan Bitre Gianyar sematan Fox. Wenten akeh menu ajangan sane medue cita rasa khas nge. Duk sake ulam ayam bebek nyanto seafood wenten iriki pokoknya nanging no pork no lard nge. Rekomendasi taler majang ring sematan Fox sane pacang medue parikrama mawinan iriki wenten genah sane presiden Nampung Kutus tali diri miwah pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sareng keluarga. Yo sane mangken yo ajakin make sami jemak montor jemak mobil sareng sami iraga ke Mango Lango Le Cristo mawinan Mango Lango Le Estetik Restoran kesarengan keluihan danu bagus saking sanga-sanga.

0: kembali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu tetap jengah berjuang, utamanipun majeng ring semeton Fox kesayangan Gus Windu sane makarya ring industri pariwisata semeton Fox nge. Mawinan puniki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali resmi ngesahang perda ngeninin indik penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi nge. Ring aturan puniki munggah para pengemudi pariwisata ring Bali patut wajib nge menuenang KTP Bali mangde puniki taler kendaraannya ne berplat DK. Tio sering punike penyedia aplikasi taler patut nge berbadan hukum ring Bali taler puniki ngejamin asuransi kesehatan miwah kecelakaan majang ring pengemudi maka miwah penumpang. Perda puniki taler nekenang standar kompetensi berbasis nilai budaya Bali mang dene driver puniki uning nggih ring pariwisata budaya lokal sane nantinya niki semeton Fox tarif penumpang puniki pacang kebidayang antuk wisatawan domestik maka miwah mancanegara antuk keputusan tarif sane sampun kecumponin ring pargu punike. Wah punapi niki penampen semeton Fox yuk cawe sering WA.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, jago waspada yang pisan semeton Fox. Wentan semeton Fox sane taen niki kena penipuan. Waduh, miris pisan niki Gus Windu nge. Makin zaman makin canggih semeton Fox, nanging penipu naler pun niki semeton Fox sayan-sayan dua kinten nge. Waspada makin semeton Fox dados korban tipu-tipu online nge. Sani ke pertama sampunang gampang percaya nge. Ngeninin indik link utawi promo sani aneh-aneh nge. Apalagi puniki semeton Fox nge. Kone si hadiah dadakan utawi transfer dumun wawu kekirim barang. Waduh, nike sampun je masalah semeton Fox. Sani keping kali cek ulang dumun nomor kening makamiwa identitas penjual ring situs resmi makamiwa puniki saking kominfo Gus Windu rara infonya nge. Sani keping tiga sampunang puniki nyebar utawi ngewedar data pribadi minekadi nomor OTP PIN utawi KTP ni kejek wantah rahasia pribadi semeton Fox nge. Nenten je anggen ke bagi-bagi utawi ke domain nge. Sani keping untat niki sarengin intuisi yening semeton Fox sampun merasa janggal kenan semeton Fox nge. Sampunang sarengin semeton Fox nge. Ngiring semeton Fox iraga bijak dadas jat mesane becik.
1: Lendeng Bali

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, jek terus puniki ngeninin indik ngajeng mantan semeton Fox nge. Nanging wawu kan di mengolang oleh Kristo, mangkin niki ngeninin indik program MBG utawi makan bergizi gratis semeton Fox nge. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra kesarangin puniki program MBG, nenten je cuma ngisinin waduk iraga sarang sami mantan semeton Fox nge. Nanging taler mikirin puniki masa depan pertiwi iraga nge. Contohnya nih Ringkute Badung, sebilang wai punika semeton Fox nge, ribuan porsi ajengan kesarang ring sekolah makamiwah posyandu. Nanging sani menarik puniki, sisan ajengan punika nenten je kekutang, malah puniki kekumpulang male kanggen pakan ternak makamiwah keolah male semeton Fox nge. Bahkan nge sesampune punika kebatasin nganggen plastik sekali pakai, ring klungkung niki nenten kalah keren semeton Fox. Sisan ajengan punike keolah dados pupuk organik. Wah, minyak jelanta kekumpul ke pengepul maka miwah maka sami sampah kepilah ring soang-soang desa semeton Fox. Niki wawu mantap yening ring widangan semeton Fox pun api niki utawi wenten sandi durung pole MBG. Ngiring megater dumun sarang gesuindu ring WA.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-sangga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sukses medahar sampun nyarengin Gus Windu ring gending Bali rahinane mangkin. Menawi tau wenten iwang tur kirang, wenten tembang sane durung Gus Windu puter-puter kenten semeton Fox nggih. Gus Windu nunas geng rene pangampura semeton Fox. Dumogi je iraga sarang sami statekena make mewah rahayu. Tetap nih sarangan Gus Windu semeton Fox nggih ring gending Bali. Saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit, tetap je berbagi ilmu kesarengan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-sangga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Tegite berarti aksu kirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om. Fox Bali.

0: Bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Om Swastiastu. Saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.
0: 99,3

Rajang depan niki semeton sane sampun nyarengin niki malah di bos Gus Gani jagi landurangnya mawinan makin Gus Gani jagi ngewedar depan niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nge. Nah berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihan nyarnyani semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nike lo semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian mangkin wenten akeh wentuk nyane inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khusus nyane majang ring minyak balur nyane, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan kerace khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aroma nyane sane lembut antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali antuk sensasi angat rekalaning ke balurang. Kemasan nyane sane modern, aroma nyane sane miye seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Antuk info sejangkap nyane langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan nggak mau lihangnya nih semeton Fox, pacang nggak mau lihang produk Sanga-Sanga, langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti ulang ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dihilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan tanu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, salary ngetang niki nge. Nah, niki semeton sane jagi ngerera. All produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nge. Mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Color menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malay pisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami ke wawahin male antik pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newen dan ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi macang semeton Fox sane pacang medue parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kangger ge. Yuk ke mangolangolek resto, mawinan mangolangolek estetik restoran, kesarengin keluihan danu, baga saking sanga-sanga, sing adilawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dio sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, kerace khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ye nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas maka sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Sembilan sembilan koma tiga, Fox Bali.

0: Gising ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Sosiasu Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Semeton Fox, teruslah niki berbuat baik karena baik itu menular. Nah, S3 Mangkin, salam sapa Semeton. Kuih sharingnya Semeton Fox, nyantos gala nemongi male jabo. Tetap stay tune untuk teman-teman Bali. Hits kesayangan Semeton Fox, wantah teriki. Yuk, merakat.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Biru jodoh. Saking hari kencana Niki Semeton Fox. Ini misalnya Semeton Fox Niki sedang aduh bingung yang kendek nenena, benjang nama manis galungan, mau kumpul sarang keluarga pasti tak konangan Niki. Benan nganten. Terus habis nikah jodohnya kali bingung ijek kaden, katanya ijek kaden mengkep Niki. Daripada Semeton Fox bingung, katanya si Roy ini ketemu jodoh dari kiring. Salam sapa Semeton edisi spesial galungan mangkin, katanya Semeton Fox sarang ngois driki. Kira Niki sarangin ngois driki reng WhatsApp 087808555993. Nggih dados request lagu kirim salam nembak gegelan dados masih driki Semeton. Namanya Res Motor Mas Niki, sedurungnya titi yang lebih jauh kentangnya ring. Salam sapa Semeton Raina Nemangkin, gue isi ngucapang Dumu Niki, Raja Galungan, Semeton Fox Sarang Sami. Dumu gi dasanya widi wasas, datang ijenin iraga Sarang Sami Niki kerayuan lan keselamatan. Yeay. Nah, ngomong-ngomong Niki Semeton Fox, salah satu menu utama ring galungan api cemilannya nih Niki nih manis-manis. Kenyam nih. Gak boleh gitu. Tapi nih kak, yuk dodol. Nah Semeton Fox, biasanya Niki dodol Niki identik anggen cemilan manis, terutama Niki ring Raina Suci Galungan puniki nge. Nah tapi Niki ring Karangasem Niki wenten tradisi unik sane menjadikan dodol Niki simbol kebersamaan lan juga Niki rasa syukur Semeton Fox. Nah tradisi Niki dikenal dengan nama Ngusa Bedodol. Wah, yang hingga kini Niki masih terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Dude, Kecamatan Selat. Nah, Semeton Fox, napi sih sebenarnya makna di balik tradisi yang satu ini? Yuk, kita simak bareng-bareng Niki lansir yang saking kompasiana.com. Nah, Ngusa Bedodol pun Niki tradisi tahunan masyarakat Desa Dude, Selat Karangasem. Niki Semeton Fox sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan kepada leluhur dan juga Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran. Nah, Semeton Fox Niki, keunikan tradisi Niki terletak pada pembuatan dodol raksasa yang berbahan ketan, santan, dan juga gula merah hasil pertanian warga setempat. Wih, dodol yang beratnya Niki bisa mencapai 150 hingga 200 kg itu kemudian diusung bersama menuju pura sebagai sarana persembahan. Nah, di mana Niki seluruh prosesnya Niki dikerjakan secara gotong royong oleh warga mulai dari persiapan hingga pelaksanaan upacara. Nah, oleh karena itulah Niki Ngusa Bedodol Niki bukan cuman ritual keagamaan Niki nge, tapi Niki adalah juga momen mempererat persaudaraan, juga menjaga harmoni sosial, dan Niki melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, sama seperti dodol ya Semeton Fox, seperti dodol yang lengket. Semoga gue sarang Semeton Fox sarang sami Niki juga hubungannya kita semakin dekat, semakin lengket, sesuai dengan keluarga, dengan sahabat dan juga sesama Niki juga semakin erat dan tetap manis pastinya. Ya Semeton.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
2: Sabun tanah milah tanahmu Sangya-sangya klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sangya-sangya, sing ada lawan.

Sebet gati niki semeton Fox. Tembang sakian Sri Kandi niki semeton Fox, tembang lawas niki nge. Sebet aja niki ini misalnya benjang, len pun manis galungan. Tenado ajak melali. Yen ajak melali ki jadi melali bingung. Kerangnya semeton Fox. Nah, pantengin aja semeton Fox niki sebet-sebet kentangnya. Aduh, jak healing tipis-tipis yuk semeton Fox. Ring widang gianyar yuk. Ngerara genah numpah sajengan yuk semeton Fox. Sane pastikan ini niki membuat pisan ke anggen ngajang sarang keluarga utawi orang-orang terkasih. Nabi Mali niki wenten pemandangan sane becek banget dari ke semeton Fox. Pokoknya galau semeton Fox dijamin hilang. Ay, sebet semeton Fox pasti hilang dari ke semeton Fox. Tapi malah Driki remang ulang ulik resto puniki ake banget niki menu ajangan. Sane pastikan niki medue cita rasa khas. Sane ngainan niki nincap niki mood semeton Fox niki benjang. Pokoknya Driki wenten ulam ayam, wenten bebek, wenten bek paseh kenten nge. Angin Driki ten wenten ulam bawi, jadi dijamin halal. Nah semeton Fox langsung ke mantan niki ke Mangolango Lake Estetik Restoran. Sane megenah ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitro Kabupaten Gianyar Bali. Nah majane semeton Fox niki sane kari bingung masih niki jagi ngerara genasane linggah banget niki. Terus masih meriki semeton Fox meminan triki ring Mangolango Lake Resto pun niki wenten genah nggih sane presiden nampung kutus tali diri meja linggah jan niki. Pokoknya niki cocok kangen piknik sarang keluarga, nge. Jus benjang sarang keluarga, sarang orang-orang terkasih. Langsung ke mantan niki ke Mangolango Lake Estetik Restoran. Kesaringin keluhin danu, bagasaking sanga-sanga.

Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Aduh, demong iya semua terpas masih ini tetap setia. Tetap setia miringin gue siaran lan tetap terhibur iki untuk teman-teman Bali sana sampun gue sebut terang kinten ge. Nah, majareng semua terpas niki sana sampun bergabung niki nyaringin gue siantos demen niki ge. Dan gue sejak ngajain semeton box Niki Dumun melaliuk semeton box sejak melali kan ajak gue ngisme. Dan semeton box ini sedang melali Niki Reng Mewidangan Jakarta. Kita ngiring Niki ke pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir lagi nih di tahun ini semeton box. Yes, Jakarta Fair 2026. Nah, semeton box Niki udah pasti jadi langganan setiap tahunnya kalau sanga-sanga ini hadir di Jakarta Fair. Nah, tahun ini, di tahun 2026 ini, Semeton Fox dan juga Foxian ini bisa banget buat dapetin beragam promo menarik yang pastinya cuma bisa didapetin di Jakarta Fair 2026. Nah, Semeton Fox, kalau nih Semeton Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 ml gitu ya, Semeton Fox bakal dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Atau nih buat tim sanga-sanga ultimate, kalau Semeton Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 ml, Semeton Fox juga bakal dapat ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Hits, gak cuma itu aja. Beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, Semeton Fox juga bisa mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk setiap pembelian di weekdaysnya. Atau nih kalau melalinya pas weekend nih Semeton Fox, Semeton Fox juga bakal dapetin gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian di setiap weekendnya. Dan Semeton Fox ada juga nih diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Jadi minyak Gatalin ini adalah produk terbarunya sanga-sanga. Nggih Semeton Fox. Ini bagus banget buat Semeton Fox yang punya keluhan gatal-gatal yang membandel gitu ya di kulit. Boleh banget buat membalurkan dengan menggunakan minyak Gatalin. Wow, komplit banget nih Semeton. Ada lagi nih, ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusifnya. Nah, jangan lupa juga ada kesempatan juga buat Semeton Fox untuk mengikuti tebus murah. Dan pastinya juga ada kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik dari sanga-sanga. Nah, buat Semeton Fox yang ada di seputaran Jakarta gitu ya, yang mau ada planning untuk mampir ataupun jalan-jalan di Jakarta Fair 2026, langsung aja datang ke booth-nya sanga-sanga yang ada di J Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40. Ingat ya Semeton Fox, ini persediaannya terbatas banget loh. Nah, alami itu wajib ya Semeton Fox, hemat itu nyata apalagi di era ekonomi sekarang nih. Harus nih, harus memanfaatkan yang namanya promo-promo. Nah, informasi selengkapnya Semeton Fox bisa banget langsung aja cek ke Instagram di @sangasanga_bali.

mekelo, mekelo-kelo. Kenan ge semotan voice mekelo-kelo. Sane niki semotan voice pasti mekelo aja niki ngantos niki go. Iya tadi dorong ke sapa di wawasan. Nah, sok sama niki ge beta beli gede pasar saya sampai nyaringin go siaran Riki reng Raina mangke. Tembang Rudiawan bungan hati niki sampun mengudara. Dan sempetan-sempetan titian niki sana sampai nyaringin reng live chat aplikasi Fox Radio masih niki sampun. Oke niki sempetan Fox sampun sana sampai nyaringin gue siaran Riki menten beli tut ari segera dan nastra reng wedan panang sambian penamparan kenten nge. Ntar dulu ari kencana udah belum ya ntar gue isi cek demen nge. Wenten sematan titian Riki wenten Mbak Anisan Jaya niki sane sampe nyarengin titian wenten Bli Dejun niki sane sampe nyarengin wenten Molo Sumar Jagat Bulan wenten sematan Fox titian niki sane sampun presida saat ini niki nyarengin gue siaran Riki wenten Krisna Putra lan sematan-sematan liana niki sane sampe nyarengin nama jarang sematan Fox sarang sami niki sampe nang lali nge pantengenan ketinggalan updatean terkini Riki ring radio kesayangan sematan Fox. Sampenang lali niki sarengin sosial media ring Facebook foxradiobali.com. Nah, taler follow masih niki Instagramnya niki nge. Mondo ini niki updatean-updatean berita-berita terbaru Riki ring radio kesayangan sematan Fox Riki ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Jangan semua Fox Niki sana sedang beraktivitas kentennya. Ini sedang beraktivitas, sedang pengen banget Niki merengin radio, kula radio usah kentennya. Nah, dados merengin gue siaran terkirim website foxradiobali.com. Tapi dados masih Niki ring aplikasinya. Aplikasinya Niki ring Play Store, dados download tuh Niki ring Play Store utawi Play Store. Fox Radio aplikasi. Pokoknya niki ring era mangkin niki semeton Fox tamitan alasan ten mirengin radio mainan niki radio semeton Fox niki sampun wenter ring streaming live. Namanya niki semeton Fox pantengin salah nomor request lagu kirim salam wenter pitaken dados yuk tekenan riki ring WhatsApp 087808555993 siki temang nemen saking Anisan Jaya pilihan hati rajang mirengang ya.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox mangkin

bahana budaya Indonesia, Margi Ubat Tatu. Nah ini sebentar pas Niki ngerasa reng-rengnya makin Niki metatu mi. Ampun nang lali Niki nganggen sanga-sanga. Nggih sementara Fox. Ya, sedang jerawatan anggen masih Niki sanga-sanga. Mamena Niki wentar Niki rangkaian skincare-nya nih Niki. Seni becek banget manjang reng sementara Fox anggen. Katan nggih. Namanya reng sementara Fox Niki sane mentor reng margi reng rainane mangken sane sedang reng margi. Jadi pulang kampung tapi balik reng kampung Niki. Mia lon-lon reng margi nggih sementara Fox. Lon-lon reng margi tetap fokus berkendara ya diasu Niki harus lalu lintas. Reng pewidangan kota dan pasar Niki terpantau kari lancar-lancar ke mantan Niki sementara.

Gatot Subroto Tengah, Gatot Subroto Timur, nyantos ke Gatot Subarat. Niki harus lalu lintas terpantau cukup lancar. Watareng persimpangan Kemanten niki harus lalu lintasnya nih sampun mulai rame. Nangin aman lah, biasa lah ya di lampu merah. Ngangin ke deh niki semeton, sana jagi ke arah jalan raya Batu Bulan niki, ngelewatin jalur Batu Bulan. Harus lalu lintas terpantau niki kari lancar. Nah, majarnya semeton pos niki sana jagi mengarah ke arah Sanur, kenten ke? Dari kiri patung titi banda niki ngelodang, harus lalu lintas niki terpantau sampun mulai kosong. Lumayan niko lantang kosongnya dari kos semeton. Harus lalu lintas sering widangan pasdang Sambian. Terpantau niki kari lancar-lancar ke manten. Orang Sambian dari kiri yang membidangan Jalan Gunung Agung. Dan sekitarnya nih niki nggak semeton vlogs. Terpantau niki kari lancar-lancar ke manten. Wawasan niki titik medua informasi. Kone wawasan niki manten. Wawasan persembahyangan ke tenge. Yang Jalan Sutomo, Jalan Setia Budi, Jalan Gajah Mada. Niki wawasan nak macet banget niki koncap niki. Informasi saking netizen. Nangi mangke niki sampun terpantau lancar jaya. Ya semeton pos sareng sami niki sareng jagi ngajanang, katangke areng ngewidangan Jalan Raya Dalung, Sempidi, Lukluk, Kapal lan sekitarnya niki harus lalu lintas terpantau kare lancar-lancar ke manten. Nangin triki ring simpang jalur Jalan Raya Perang lan simpang jalur Jalan Raya Penarungan niki harus lalu lintasnya niki sampun mulai kuasa trika nge. Pokoknya niki semeton pos ini misalnya semeton pos sedang ring margi nenten keni macet utawi keni lancar-lancar jaya, kenten guys semeton pos arus lalu lintasnya niki harus tetep patuhi rambu lampu berlalu lintas sampunang nerobos lampu merah sampunang zzzz zigzag, kenten guys. Pokoknya niki harus harus ekstra berhati-hati, harus ekstra fokus. Ya diastu niki semeton fox ring margi sambil teman-teman niki sareng gue istriki volume harus tetap stabil pantengenan terganggu lan ke distrik kentan ge yen ing di luar niki banten ngebel to niki tintin kentan maksudnya. Tetap fokus pokoknya niki ge demi selamat sampai di tempat tujuan niki semeton fox lan yen ing semeton fox niki sedang mengumpul sareng keluarga. Selamat berkumpul sareng keluarga. Dan salam sarang gue istri kingeh ring 99.3 FM Fox Radio Bali.

sanga-sanga. Tembang asih ini ke semeton puasa kayak beli rekesi dan de cemburu. De cemburu ini ke semeton puasa ini sampun kesapa aja dari durung kesapa nge. Requestan ini bawa sansarem, di tepuruan ini kirim bidangan sesetan. Sama ini sampai nyarengin, lan request tembang becek puniki. Wanten, salam kan ini sarang Angelica Putri lan mekesami. Raja ngerayana suci galungan mewali niki bitu. Dan sementara sarang sami. Sama mau ini kemetan beli adi suputra. Terikir yang widangan dan jagepati abian semal. Gus dikana sedang kari ngitung sesari. Ya sana niki, mana pitan domen sesari ini niki nge. Sama mau ini kemetan Pak Wayanayo niki sana sampai nyaringin gue siaran. Terikir yang widangan pedungan di doping SDC, suk sama sampai nyaringin ring gebagan kayu bihi. Mbok tejum lo, niki suk sama sampai nyaringin titia ring mawang ubo. Tahajang mawali niki nge, semeton sarang sami, kesayangan. Ini Gustaf, penampi gatrem. Salam-salam kena niki untuk semeton pang sarang sami, rajin bertugas nge. Nini, suk sama niki sampai nyaringin. Dari dinamika niki suk sama sampai nyaringin titia ring widangan toh pati. Niki. Wenten gua japel ring widangan padang sambian suk sama sampai nyarengin. Gungurah, Pak Gungurah niki ring widangan dalung niki suk sama sampai nyarengin gua isyaran ring rainan mangkir maling. Oh, besok sangat percaya sempat mengudara wawasan. Wenten Mbok Herlinawati sana sampai nyaringin gue isyaran. Pak Mang Chandra sedata niki suksema sampai nyaringin. Digus Widiantara ring wawidangan sidam mundut Bangli jadi request bargi. Bentar, ubat tatu sampai mengudara wawasan nge. Suksema sampai nyaringin mawali niki Bu Ayu ring Kenyeri. Wenten Beli Bayu ring Tabanganan niki suksema sampai nyaringin jadi request tembang Sen Canda Canda. Oh, oke, tadi ikutan di live-nya gue sih ya. Salam-salam kan ini ke sarang Dewi N. Hai, Dewi N. Hai. Masih gak ya ada di sini Dewi N. Hai. Ya udah balik, Ben. Benjang salamin malih nge. Semua mau ini ke Bantan Beliansu, sana sampai nyaringin. Batur kita manis sampai mengudara. Lan Pak Wayanayo niki suk sama sampai nyaringin nggih. Sementan Fox Liana niki sane sampai nyaringin gue siaran suk sama peng banget sampai nang kijek-kijek gue sementan galah niki kurang lebih nyantos galah nemengi malih jebos. Si kita manu niki saking kis ragaku rajeng galungan lan kuningan.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Budaya Indonesia, Bagus Wirato featuring Erika Dewi, sing canda-canda. Patut nih kayaknya semalam bahas soal komitmen sampun nang mecanda-canda. Soal pendidikan lan masa depan masih niki sampun nang masih niki canda-canda nggak semalam. Harus niki majares menerus harus diperjuangkan. Majares menerus niki sane punya mimpi bekerja di hotel bintang 5, di cruise line ataupun juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Nah, ini nih saat yang tepat buat Smart Fox untuk gabungan di Elizabeth International Hotel and Business School. Nah, kabar baik nih buat Smart Fox karena di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Nah, panggil nih semua kerabat Smart Fox untuk serbu jagoannya. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Buat teman-teman Fox yang ambil program 1 tahun nih, nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat nih, pokoknya nih kalau nih teman-teman Fox nunda-nunda daftar, nih potongannya juga bakal berkurang loh. Atau nih, buat teman-teman Fox yang mau ambil program 2 tahun, teman-teman Fox juga bakal nih dapetin cashback sebesar Rp8.000.000. Wih, spesial lagi nih buat teman-teman Fox yang ngambil jurusan hotel digital marketingnya. Ini bakal bisa dapetin cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang pastinya ini super kece banget. Nah, ini khusus promo ini kuotanya ini terbatas, jadi cepet-cepetan. Ada lagi nih, Smarton Fox ada juga nih voucher traktiran shopping buat Smarton Fox yang daftar semua sekarang. Aduh, komplit banget nih. Harus nih langsung aja ke Elizabeth International. Ini kampusnya udah hadir di Denpasar, udah ada di Gianyar juga, dan ada juga di Nusa Dua. Dan pastinya di Elizabeth International Hotel and Business School ini, fasilitas kampusnya sudah berstandar internasional, instrukturnya pun sudah profesional, tersertifikasi, dan kurikulum yang dipakai udah berbasis ahli USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International karena ini promonya cuma sampai di 30 Juni 2026 aja nih. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Aduh semutan paksa. Kali sajian galahnya niki semutan paksa. Aduh menaki japan gen ampun penggalah jam 6 mengi. Sama niki semutan paksa Ditya niki sana sampun bergabung. Babu bergabung niki nyantan ini Desi Aditya Rianyar Buyan Lasri suk sama niki sampai nyaringin Titi yang belayu tabanan. Lan pokoknya niki maka sami semeton Fox Titi niki sana sampun satu-satunya nyaringin gue siaran ring salam sapa semeton edisi spesial hari raya galungan Raina Nemangkin. Oke, okay. Elingan niki semeton Fox pantengin ketinggalan informasi lan updatean-updatean terkini ring radio kesayangan semeton Fox. Sampun lali niki saringin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler follow Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, jadi sementara pas Niki sampe nang lali, sampun presiden masih Niki meringin gue siaran, ring website foxradiobali.com. Simpan nomor WhatsApp nge, ring nomor 087-808-5559.

buat les Niki galahnya nih Niki. Maminan gue isu durung nih mau pamit. Katanya elingan Niki semeton Fox harus satia Niki lan sedia Niki produk-produk sangat-sangat Niki sampun kepelehang Niki. Reng dekerennya mali lantai siki utawi reng apotek-apotek kesayangan semeton Fox. Nih pertanyaannya pegal-pegal bosan membantun Niki semeton. Dadah Niki pelehang Niki reng apotek Kimia Farma K24 apotek lan Century seluruh Indonesia. Nah sampun risau maminan Niki makasami produk sanementan reng outlet utawi apotek. Ingin peninggal sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Aduh, semangat mas sarang sami gue jadi pamit undur diri. Terkeras aja nih kegalanya nih nih kinge. Raja galungan manjareng semangat mas sarang sami sahaja kumpul sarang keluarga masih nih kinge. Kungis makin jagi pamit undur diri dulu. Langsung ke mata dikiring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Kungis pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Harus terus berbuat baik karena baik itu menular. Om Santi, Santi, Santi, Om.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning karep

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.

0: seng Adalawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular semeton. Makin budaya Indonesia sarang gue segani nyantos nampering galah kutus male aja bos. Ngiring sarengin. Sanga-sanga sing ada lawan.

Podcast Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Meskipun ini bulan Juni semeton ya, nah lagunya juga harus bernuansa J dan I gitu ya. Tapi bukan janji, Januari. Punapi gadu semeton, rahaja enggak.

Ebe ngelungsur nih bagi melu Jagus Gandhi, ane lebian ngelah be celeng bagi melu Jagus Gandhi. mungkin semeton wenten ring wong ini mangkin sane kantun ring margi genda niki nge niki tiang wawusan saking nangkil niki Gus Gandhi genda niki tapi niki jagi nangkil genda nge ingetan alon-alon ring margi sabar-sabar kemanten ampun makde sanga-sanga niki semeton nye nawang jek kenyel utawi mabuk darat genda niki nge yen mabuk udara nah tadi andik genda gak mewah dek tapi yen semeton niki jagi ngelintas ke widangan niki sanur tepatnya ini niki saking arah margi Profesor Ridho Bagus Mandre menuju Sanur niki semeton macet pisan niki nggih kangge daerah alternatif tiosan demun yen ning semeton niki memang harus kemu ya udah sabar-sabar ke manten demun nggih setiosan niki Gus Gandhi cingain lancar-lancar ke manten. Nah taler niki ring wewidangan margi Taman Tanda Mengui kita niki nggih ring pusat pemerintahan Badung niki menuju margi Ngurah Rai niki kepantau taler niki macet pisan semeton nggih Kang Yang sabar-sabar ke manten demun ngiring semeton Gus Gandhi sampun siagi yang informasi terkait budaya-budaya kita niki nggih sare jaging ngarsa tembang terus niki ring 087808 3599 3

0: Budaya Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sapa sih Roni kesana kewah ngararah produk sana aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sana sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangen bahan alami puniki. Inti informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Giselle. Hai, apa kabar? Spesial sarang sematon Fox niki sane sampun nyarengin ring wong ini mangkin wenten Made Ayu niki ring wewidangan Tabanan Jatiluweh niki kalau tidak salah. Nggih, kalau salah ya tolong dikoreksi. Rajang wengi niki wenten Gong Indi mangkin lagu Indonesia terbaru niki. Jagi ngarse napi niki. Mbak Putu Drupadi, suksema niki. Karena Drupadi di Kute ternyata Drupadi di Bondowoso gone niki. Mahalini gone judulnya apa nih? Nah, yang Lione Mahalini nih. Cekenang nak niki. Wenten Mokade Wati talar niki suksema sampun nyarengin sama tahun di tiang niki ring wewidangan Buleleng Singaraja kenda niki nggih. Amun pas balik nitip sioba nah aja. Ajaan tuh lah. Ngasih teman udah niki batas senja kita usahakan lagi nge malah jeboh singetang talat niki semeton nge niki jagi ngerere all produk ultimate sangat-sangat sampunang sampai numasin produk sane palsu niki mawinan produk sane asli wenten foto babi Bambang Pranoto ring tiap kemasannya nilan wenten niki sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pina ke racikan sane lebih ultimate niki semeton nge. Nah wenten talat niki produk teranyar lan terbaru niki semeton. Nah sademu astes minyak gatalin niki pina ke solusi praktis ngewantu yang semeton medue permasalahan gatal-gatal sani membandel niki nge. Informasi sejangkapnya nih rawin kemanten niki ring Instagram @sangasanga_bali_miwah website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id. Mari kita usahakan lagi semeton.

0: Indonesia. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Four Event, Sadrah, yang sudah direquest oleh Dianti, kalau nggak salah ya. Dianti Mirah ya, benar ya? Oke, semoga tidak salah saya menyebutkan namanya ya. Ada, Charlie. Cari iklan lawas. Charlie. Ah, apa om? Charlie. Ada yang tahu nggak iklan itu? Itu iklan lawas. Hah? Iklan lawas tuh, orang milenial dan di bawahnya, yang di atasnya itu pasti tahu lah iklan itu. Sering lalu lalang di TV dulu iklan itu ya, semeton ya. Nah, ternyata semeton, di tengah ya kemeriahan galungan di Bali, ada sisi unik yang semeton perlu ketahui. Mungkin sebagian besar belum tahu ya, kalau di Baliage ya, melaksanakan galungan itu tanpa penjor semeton. Jadi tidak ada, bahkan memang benar-benar tidak membuat penjor. Yang mana sebagai kita ketahui kalau penjor itu adalah simbol yang kemenangan Dharma atas Adharma. Nah, terus di Baliage juga ada yang namanya Banten Uduan semeton, yakni sesajen galungan ya, yang merupakan ya simbolisasi ya dari perayaan galungan itu sendiri, dan dibuat oleh perwakilan warga berupa tumpeng besar setinggi 40 cm yang ditata di atas dulang atau nampan kayu besar ya semeton, bersama buah asli dan juga jajanan. Nah, kalau terkait persembayangan ya, jadi sesajen yang tadi Gus Gandhi sebutkan ya, Banten Uduan itu diaturkan secara bergilir oleh Krame Desa ya, ke Pura Pusah, terus Pura Balai Agung, dan Pura Ulunarga gitu kalau nggak salah semeton ya. Jadi ini Gus Gandhi rangkum dari beragam sumber, salah satunya dari Kompas TV dan Kompas Dewata semeton ya. Nah, kalau semeton punya informasi terkait budaya-budaya yang unik atau tradisi unik ketika perayaan galungan atau kuningan, coba share ke Gus Gandhi di 087808555993. Satu lagu dari Ziva Magnolia dengan judulnya cukup, sudah direquest oleh Gung Indi dari kawasan Karangasem.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sama tahun Fox Sirauning niki kari liburan utawi sedang wenten ring Jakarta kenten niki semeton nggih. Nah, rauhin niki semeton event bergengsi yang pasti niki semeton. Ah, niki mawaste Jakarta Fair 2026 niki semeton nggih megenah niki ring JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40 niki semeton nggih. Nah niki makih pisan niki wenten promo semeton beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik ya ukuran 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik taler niki. Beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate taler. Beli 3 minyak sanga-sanga klasik ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Nah, untuk pembelian weekday tentunya niki semeton nggih utawi niki gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran travel size niki semeton. Jadi pembelian di weekend atau boleh juga niki semeton pilih kemanten kita niki diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak gatalin utawi wenten niki pilihan lain semeton diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Nah wenten masih niki tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik semeton. Oke, ingetan niki semeton persediaan terbatas, jangan sampai semeton terlewatkan. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info sejangkapnya ini rauhin nih kirim Instagram @sangasanga_bali.

Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Katun Mesikian iki semeton masih di Budaya Indonesia bersama Gus Gandhi. Tentunya tidak terasa ya, tinggal 1 jam lagi Gus Gandhi menemani semeton di hari ini ya, hari yang cukup cerah ini semeton. Bagaimana kabar untuk semeton yang mungkin baru saja menemukan frekuensi 99,3 FM ya? Oke. Ayo dong ikut semeton, gabung di 087808555993. Selamat sore dulu di sapa buat Jero Sri, terus ada Ketut Adi Dharma, Rahajeng Wengi, Pak Tut, jak sibuk saja Pak Ketut tiange niki. Jackson Milu gabung niki. Wenten taler niki semeton sampun nyarengin nggih ring Bangli wenten Tusri niki. Rahajang tugas kemantan Gus Gandhi ngarsa tembang kone niki Raiso. Senang dengar suaramu kone. Hai hai, suaranya siapa nih? Sekenang lagi niki Bang bener ban niki. Rahajang balar niki semeton ring Bangli wenten ge Citra niki. Sani sampun nyarengin ring wong ini mangkin Rahajang galungan muali niki. Wenten Nira Susiadi ngarse tembang Yofi Widianto featuring Fajar Nur menjaga hati. Sampun Gus Gandhi siaga yang daler niki nge. Ditunggu dulu. Ada Nini Desi Aditya niki sukseme sampun nyaringin Gus Gandhi. Wenten Beliansu daler niki ring Klungkung demi cinta dari Keris Patih, lagu lawas nih kebeli benjang nae sarengin nge. Makin lagu-lagu Indonesia terbaru dumun niki. Wenten Bu Febi niki, aduh jak ngeliwat niki pesannya sing tepuk tiang niki. Ring Karim Lancaran kune niki ring Wates sambil ngajeng bakso kune niki nge. Wenten Beli Gede Pasak niki ring Wawidangan Monang Maning suksemu sampun nyarengin Gus Gandhi. Sani Tiosan giring sarengin Gus Gandhi semeton ring 087808555993.

0: Budaya Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sapa sih Roni kesana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sana sampun aman, kangen majeng reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantuk kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantuk proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
9: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
8: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
9: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

103,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox suk semen iki semeton sane sampun nyarengin ring wong ini mangkin Gus Gandhi mau menyapa lagi ya yang sudah ikut gabung di malam ini. Rahajeng galungan bagi semeton Fox makesami tiang Rizki niki masih di jalan gone niki nggih. Dari Tabanan macet pisan gone niki nggih, sabar-sabar ke manten. Paten niki nek busan Gus Gandhi masih ampun info ring jalan sana pasti macet niki nggih. Tapi sayangnya lagunya belum ada nih yang di request ya, judulnya yang itu belum ada. Kalau mau diganti dengan yang lain silakan. Kalau bosen kena macet coba mampir dulu niki meli sate melu. Sambil ngati yang macet gitu niki. Gung Biang Rake suksesmu niki sampun nyarengin Gus Gandhi Rahajeng Galungan niki Gung Biang genta niki nge wenten daler niki Pak Wayan ayo niki suksesmu sampun nyarengin ring pedungan niki. Lagunya Tak Ingin Usai kone niki Keisha Le Fronca mali jebos Gus Gandhi jagi putarkan nge wenten sira mali niki. Selamat malam, beli dari Mama Randi di Bogor kuni niki nggih. Salam hangat buat semua semeton Fox Bali katanya. Mau request lagu Sembilan Nyawa Rizky Febian. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Ditunggu dulu lagunya, ntar Gus Gandhi akan putarkan.

di Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, Rizky Febian featuring Adrian Khalif dan juga Diva Baru Semeton ya, yang judulnya Alamak, sudah membawa kebersamaan kita di 31 menit lepas dari 7 malam ya, waktu Indonesia bagian tengah nih Semeton ya. Jadi Gus Gani juga mau memberikan informasi ya terkait budaya yang ada di kawasan Cimande Semeton ya. Ada sebuah tradisi yang namanya adu bincurang. Jadi tradisi saling menendang kaki satu sama lain yang berasal dari desa Cimande, Kabupaten Bogor. Nah, ini merupakan permainan adu ketangkasan Semeton ya. Biasanya dilakukan oleh kaum pria sebagai bentuk hiburan sekaligus menguji ketangkasan fisik. Terus ada juga nih yang namanya tradisi kuluwung. Jadi merupakan tradisi ya membunyikan meriam tradisional yang terbuat dari kayu randu raksasa. Jadi tradisi khas di wilayah Sukamakmur ini biasanya digelar pada momen Lebaran atau ya untuk memeriahkan suasana Lebaran. Nah, jadi informasi ini Gus Gandhi rangkum dari beragam sumber. Semeton yang belum sempat ikut gabung, boleh join ya di 087808555993.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton ngiring sarengin niki nagingin survei sane kelaksanaan niki oleh PRSSNI niki semeton nggih. Nah, caranya nih niki semeton tinggal masuk kemanten ke Instagram Fox Radio Bali @99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, usane ke klik manten niki link survei pemargin radio semeton niki nggih. Nah, niki nak cuma tinggal pilih-pilih kayak manten semeton sing ada nyangin titik-titik niki. Tinggal pilih-pilih aja jadi cepet niki sing sampai 5 menit kenda niki nggih. Nah, talar niki sarang semeton sane sampun nyarengin survei kenda niki nggih antuk ngaturang sukseme talar niki saking PRSSNI. Nah, Gus Gani ngelanturang nomor niki sane sampun nyarengin wenten Nini Gusta niki suksumu sampun nyarengin Gus Gandhi wenten taler niki Bu Made Warsini beli doping SDC taler niki suksumu Bu Wayan Lastri taler niki suksumu sampun nyarengin Gus Gandhi kesarengin Mo Ira Susiadi niki ring penebel suksumu wenten Jeremali niki nggih sane sampun nyarengin Gus Gandhi nggih samian pokoknya niki suksumu sane sampun nyarengin Mali jebos niki Gus Gani jagi mewali sama ton sampunang mengingsir adumun niki nggih.

Radio Bali 99.3 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Mahal ini ya, yang pasti sudah membawa perjalanan kita di 49 menit lepas dari 7 malam sama tonton kerasa nih King. Ya, tame-tame setelah segala Gus Gandi menyaringin ring ambarin di semeton. Ya, sederung nike Gus Gandi jagi berikan informasi dumun niki terkait semeton. Kita niki nge sani sampun niki nyaringin reward umroh sanga-sanga kita niki nge. Durus harengin malih niki dado semeton karena ngirim sebanyak-banyaknya semakin besar peluang semeton niki untuk ngemolihin juara kita niki nge, ngemolihin hadiahnya niki. Nah, berlaku niki semeton sampai tanggal 1 Desember 2026 niki semeton. Ingetang taler niki nge. Caranya nih niki gampang sekali semeton, tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanam milah tanahmu sane klasik utawi ultimate ukuran 100 mili. Nah, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024. Kalau sudah niki lengkapi juga dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop semeton boleh isi salah satu ya semeton ya. Karyawan, konsumen atau sangasian. Kalau sudah semua lengkap silakan kirim langsung ke Fox Radio Bali atau juga bisa kirim ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Ingetan niki semeton nggih, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan rewardnya.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani jagi mepamit dumun iki sematon ge saking Budaya Indonesia renane makin sukses sareng sami sanes sampun nyaringin. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan nggih, maka sami wonten jaga gonyakan ke manten kendan iki nggih ngereh liang kendan iki sematon nggih. Nah, samuna mengisir dumun mali aja bos niki ringgala si wengi Gus Gani mewali nyaringin ring tembang tresne. Langsung ke manten. Saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gani mepamit untuk para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Bali.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
2: Ini kisah tentang aku yang cintanya.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jagi ngrere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Box Bali. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepas eh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: 99,3. Fox Bali.

0: sing adalah one.
1: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang wangi semeton Fox. Kecunuk muali makin niki nge. Sarang gue segandi. Nyarengin tembang tresne nyantos nampe renggalah. Solas wangi malih aja bos.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Mang di Semeton Nenten Mekamen di Sunduk Niki Semeton Genten ini Sekadi tembang saking Gus Jody Pina ke pengawit Niki ring tembang tresne Niki Kangge temen Niki Semeton Gus Gandhi Jack Nrek Niki cara dalang Genten Niki nge Mawinan makin Rai Negalungan pada kosek pisan kenten iki nggih gentian iki gentian. Ampun 6 bulan lalu Gus Gandhi off mangkin Gus Gandhi nimpalin demun niki kenten nggih. Nggih semeton ngiring sarengin Gus Gandhi sarang tembang-tembang sani slow-slow mantan semeton nggih sampun sani keras-keras iki.

Benan sampun wengi niki. Pasti ngopake aja Banjarani yen cemeton ngiring sarengin niki ring 087 808 5993. Minap dalan iki cemeton sane kantun ring doh kenten niki nge dan side miragi Gus Gandhi saking radio analog cemeton. Dados mirangin Gus Gandhi melalui website niki nge foxradiobali.com. Klik ke mantan sane 993 FM kenten niki nge cemeton nge. Rajang demo niki wenten Cok Gus Permana niki suksema sampun nyarengin genten niki nge. Moge aya anak kije anak megalung niki. Galungan mangkin genten moge aya sibuk ma Banten genten niki nangkil genten niki. Rajang dalar niki wesane sampun nyarengin Mbok Herlina Wati niki. Aduh mulih Gus, mulih Gus, mulih mulih. Den malu nu demen nih ningalin nimpalin gitu niki aja ningalin. Nu demen niki nimpalin semeton Fox gitu niki wenten Pak Komang Chandra Sedata niki. Dek soma kone niki pelih besik dadi siu gitu niki nge. Aduh siu napi niki siu piah niki. Rahajang Raina Galungan Gus Gandhi nggih suksema niki male je bos Gus Gandhi putarkan kenen nggih mangken niki Gus Gandhi jagi muterin tembang dumun niki saking Rakesidan duet kesarengin sang istri tercinta kenen niki nggih Wocha Putri Pade tersensan sampun ke arse niki sareng Nini Zeren niki sane mangken kanten ring kampung halaman Buleleng tercinta niki nggih.

0: Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: 99,3.

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Jag saup sangko lengalin yening sampun pade tresne pangsing ngalan niki cara sesongga ning orang niki semeton bi pindang suba megoreng dadi ben niki ngelab buin gitu niki semeton ge. Aduh rahajang wengi demun niki sareng semeton titiang sane sampun nyarengin ring buleleng niki wenten mok kadek wati niki rahajang wengi ke manten ngarsa tembang kone niki Made Gunawan featuring Ani Suryani sing tain med niki sampun Gus Gandhi siage yang dalar niki salam sarang keluarga ring buleleng dalar niki nge kesarengin dalar niki sana sampun nyarengin ring wong ini mangkin wenten ayu niki tembangnya nih Deuli ade buen nemenin coba Gus Gandhi rarah dumu niki nge rahajeng wengi talar niki wenten dezen genda niki sana sampun nyarengin Bu Puput Nata payetnya di duri sampun Gus Gandhi siaga yang talar niki Dianti Mirah talar niki suksemu sampun nyarengin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas wenten Cok Gus Permana niki sana sampun nyarengin salam kuni niki sarang ngoge ayah jegeg kuni niki wenten talar niki Bu Bagus sana sampun nyarengin Gus Gandhi suksemu niki reng abian semal tembangnya nih Rudiawan Bas sangat percaya kayaknya busan Rudiawan apa menemang tapi durung niki nggih. Nyisap Gus Gandhi niki nggih coba malah jebos Gus Gandhi sing ngain dumun nggih. Wenten dalar niki Mbok Mang Ming sane sampun nyarengin niki ring wewidangan tulikup kenten nih tembangnya nih Ari Kencana HTS kenten niki nge, harga tiket masuk. HTS harga tiket masuk uling ijen niki manu man penjelasan niki nge aduh Gus Gandhi rajang galungan kone niki nge sake di studio ngenah genta niki nge yen di besakih ngenah artinya Gus Gandhi sedak nangkil niki mbok Gus Gandhi singelah kampung niki aduh sing lah kampung karena halamannya sing tawang soalnya niki aduh doa niki nge rajang galungan mawali niki semeton sani durung ngiring sarengin Gus Gandhi nyantos nyampe ringgalah solas mali aja bos.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Om Swastiastu, saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi.
4: 99,3

98,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Nah, semeton iki sane jagi ngrereh genah sane multifungsi istilahnya iki semeton. Dari tempat makan, tempat kumpul sarang keluarga, medue ajengan sane medue cita rasa yang khas kenten iki nggih. Lan tentunya ini halal niki. Durus semeton rawin kemanten ke Mangulangu Le Kristus ane megenah ring margi sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre Gianyar Bali. Taler riki wenten ajengan niki mulai dari ayam, bebek, ngantos bepasih lan wenten genah sane sida nampung kutus tali diri semeton. Cocok taler niki kangen piknik sareng keluarga. Mangulangu Lake Estetik Restoran kesaringin keluhan danu bagus saking sangat-sangat.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu niki saking Dek Uli niki nggih bedak uling Bangli kene sane sabut gar sareng ayu niki nggih. Bedak ne ya nuli bedak uli jembrane kengke niki dijeng ale yeh niki. Bedak uli Bangli niki nggih. Sukses niki sampun nyarengin Gus Gandhi dalar niki nggih. Semeton sane sampun nyarengin niki Kang Yang dumun sabar-sabar dumun niki nggih. Aduh jag liu pisan niki ternyata asal be Gus Gandhi siaran lagu Bali niki jag pasti jag liu niki. Liu aning well maksudnya niki. Aduh nah Kang Yang dumun niki nggih. Semeton yen semeton niki kebetulan wenten ring Jakarta utawi jagi melancaran ke Jakarta kenten niki nggih ingetang niki semeton sarengin niki lan ngemolihin promo kenta nikingi ring Jakarta Fair 2026. Nah, semeton taler niki numbas sekali minyak balur sanga-sanga klasik ukuran 100 mili sedang ngemolihin gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik utawi niki kali minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 mili naler niki semeton sering ngemolihin asiki sabun kaliku-kaliku ultimate utawi numbas 3 niki minyak sanga-sanga klasik sani ukuran 100 mili nah gratis niki 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian niki nyabran rahine ring dine sume nyanto sukre niki nge utawi gratis asiki minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian ritat kale niki Sabtu Minggu nggih utawi ngemulihin diskon Rp10.000 niki nggih antuk produk terbaru minyak Gatalin taler wenten diskon 10% antuk tiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size lan hampers eksklusif. Nah wenten taler niki tebus murah dan tentunya ini niki kesempatan presiden ngemulihin door price menarik. Nah rawin kemanten niki kebut sanga-sanga sani wenten ring Jakarta Fair 2026 niki megenah ring JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Ingat niki semeton niki ketersediaan niki terbatas taler niki info lebih jangkep niki semeton rawin kemanten Instagram @sanga_sanga_bali. Rajang wengi demen niki sareng mokarewati kenten niki ngisan sampun nyarengin niki rahajang beraktivitas rahajang mesanekan kemanten.

93.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Semeton Fox. Nah, sedang makin niki Gus Gani jagi berbagi tips dumun niki nge. Jadi khususnya niki untuk Semeton sane meduwe permasalahan susah tidur alias insomnia niki Semeton. Nah, niki wenten cara yang cepat tanpa obat ya Semeton, yang bisa Semeton coba langsung petengi jani coba Semeton. Gus Gandhi gara-gara mempraktekkan langsung kiap niki. Semeton bisa yang namanya menerapkan jadwal tidur yang teratur, terus niki menciptakan suasana tidur yang nyaman, terus mengurangi kegunaan alat elektronik Semeton seperti main HP sebelum tidur niki, karena cahaya biru yang ada di handphone niki Semeton bisa juga niki membuat tidur kita menjadi terganggu. Nah, Semeton juga bisa membatasi yang namanya kafein dan alkohol Semeton. Nggih, informasi sejangkapnya nih, rawin kemanten niki ke alodokter.com.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.
4: 99,3

0: Raya.
1: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of sangat-sangat besangat percaya. Nah, Jani Semeton ngajak si Reje kenda nikinge. Sambunang terlalu percaya masih Semeton. Napi Malin niki sarang manusia kenda nikinge. Jangan terlalu percaya kau niki Semeton. Kita jago segani niki toleh kenda nikinge. Ada nak orang jangan percaya manusia gitu. Tuhan saja bisa dibohongi gitu, apalagi kita gitu niki Semeton. Ada ngir aja lu niki Semeton. Sane sampun menyarengin Gus Gani jagi tegur sapa moali niki nge. Beli ngurah endu niki. Suksema sampun nyarengin niki nge. Nge mali jebos ini wenten tembangnya ini pasti Gus Gani putarkan niki. Beli gede pasa talar niki remonang maning. Suksema sampun nyarengin wenten Bu Ayu Kenyiri niki. Nggih, malih jebos Gus Gani cingen nggih nini Gusta talan niki mbok tut jumlo niki suksema ring ubud niki rajang demo niki nggih kebus dingin gone niki. Mun kebus dingin mubad niki mbok. Oh nggih nggih, lagune bagus Parijate malih jebos niki cingen Gus Gani demun nggih mbok ade asih talar niki. Suksema tiang baru balik dari kampung gue niki megatres sarang Semeton Fox sami ke mantan nggih malih jebos Gus Gani cingain demo niki nggih wenten taler gong biang rake suksema niki sampun nyaringin rahajeng beraktivitas ke mantan taler niki wenten Gusti Putra Yasa niki rahajeng wengi beli Gus nggih rahajeng wengi mewali niki nggih wenten taler niki. Semeton sana sampun nyarengin Mbok Rustini niki suksema ubat tatu kone niki. Aduh jantos niki mangkin niki puter Gus Gandhi. Sabar dumun. Mbok Pandi Ebi niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok.
2: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
6: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
5: Sanga-sanga memang inspirasiku.
6: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
7: 99,3

Sia 99,3 FM Fox Radio Bali. Asih ki tembang saking Tri Puspa singgah di hati. Kenda niki nggih dumugi je tuah tembang kenda niki semeton nggih nenten wenten ring dunia nyata niki. Jadi sampun nggih teri lagi talar niki ring wong ini mangkin tamis-tamis telas niki nggih rajang demun sarang beli tu angga kusamba niki. Jadi sampun nyarengi niki nggih mari jebos Gus Gani putarkan tembangnya niki Pak Agung Murah talar niki. Sukseme niki sampun nyarengin Gus Gandhi talar niki nggih. Ingetang talar niki semeton sane jagi ngerere all product ultimate sanga-sanga kenten niki nggih sampunang bingung sampunang paling kenten niki nggih langsung ke manten rawuh niki ke Kimia Farma K24 Apotek lan Apotek Century ring seluruh Indonesia utawi yen semeton wenten ring wewidangan Bali khususnya niki ring Denpasar Badung lan sekitarnya niki dados rawuh ke Dekeranjang Bali ring lantai 1 kenten niki nggih sampunang bingung malih mawinan samian produk sane wenten ring outlet utawi but sane sampun Gus Gandhi ucapangi wau pindah ke produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Nasi Happy Sage saking Agustin niki semeton nggih. Talar niki Gus Gandhi ngelantur rumun niki ngwacen salam-salam sane sampun ngeranjing niki durung Gus Gandhi pamit niki malih 5 menit ke manten niki Gus Gandhi ring ambare nggih wenten. Pak Putu Julio niki sukseme sampun nyarengin ring tulikup Gianyar niki nggih wenten. Pak Komang Chandra Sedata talar niki Bu Made Warsini wenten. Bu Made Warni teler niki Kang Yang dumun gabung tembangnya nih bunge soalnya Yan Jensen sane Wayan Alu niki ngebeat sekali niki lagunya nih genten nggih wenten. Beli Kadek Suwana teler niki ring Wewidangan Ubud sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi genten niki nggih wenten. Teler niki sane sampun nyarengin ring wong ini mangkin wenten. Pak De Pangkur genten niki sukseme sampun nyarengin wenten. Ari Sugina di Nasra talar niki nggih rajang beraktivitas ke manten.

Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, Gus Gandhi, budal dumun ikingi pamit dumun saking tembang tresne ring wong ini mangkin. Suksema sarang sami sana sampun nyaringin sinampure talar niki yene wenten keiwangan kenten ikingi kecunuk muali benjang ring program Zona Indonesia ringgalah pitu nyantos dase semang niki nggih rahajeng mesandekan. Sekali lagi niki Gus Gandhi ngucapin rahajeng galungan dumugi je ngemanggihin kerahayuan semeton nggih. Langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti om Santi, Santi, Santi Om. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Vibes Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

Tiki tenana akabehan. Riwa kasang wenang tiki te pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: Astiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.
2: Waktunya Zona Indonesia.
3: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang Semang sama tahun Fox Punapi Gatre Gus Gani Mawali nyarengin Zona Indonesia. Rikrenani makin sanga-sanga sing ade lawan.

Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat Sampun metangi niki semeton. Ngiring sarangin ke Segandi Ring Zona Indonesia. Ring WhatsApp niki 087-808-5993 utawi nyaringin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Taler sida mirengin Gus Gandhi melalui website nikifoxradiobali.com. Taler Niki Gus Gandhi ucapan suksema sarang semeton sami sane sampun nyarengin niki nggih sabar-sabar kemanten bali jebos niki Gus Gandhi jagi wacen. Nah sana mangkin Gus Gandhi jagi ngewedar dumun niki prakiraan cuaca ring wilayah Bali rainane mangkin genda niki nggih. Ring Kota Denpasar, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, lan Jembrane rainane mangkin ke prediksi cerah niki nggih. Nah, setiausaha niki ring wilayah Tabanan, Taler niki lan wilayah Bangli saha Buleleng niki ke prediksi hujan ringan. Taler pun napi aktivitas semeton ring rainane mangkin antuk inget niki makte minyak balur kesayangan ru ini minyak balur sanga-sanga sing ada lawan.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus

sampun nyarengin Gus Gandhi wenten talar niki semeton Fox ning wewidangan penamparan niki nggih wenten Ari Sugina Dinastra niki nawa separuh aku malih jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan sabar-sabar kemanten dumun nggih.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat Semeton Fox, ring semakin makin di kisah nih. Sampun santai-santai usan di bisanje, gede nikinge sibuk pisan. Kalau saya pisan, niki minap ngemargiang suwagine, gede nikinge. Makin santai dumun Gus Gandhi. Niki jagi ngelantur, metampet-tampet gede nikinge. Rahajang kemandan niki Gus Gandhi saking ruang siar niki sabut pasti ke nimpalin sekancan aktivitas dan kesibukan semeton melarapan tembang-tembang Indonesia kesayangan semeton niki nggih sarengin ring 087808-5993 nanging semeton niki sane sampun saya age jagi nangkil kene niki Tirta Yadre mungkin Gus Gandhi Tirta Yadre genta niki nggih ingetan bakte niki minyak balur kesayangan ru ini niki minyak balur sangat-sangat genta niki nggih nama tengah jalan jag mabuk genta niki nggih mabuk darat niki utawi tiba-tiba pegel semutan genta niki nggih selalu gunakan yang namanya minyak balur sangat-sangat. Rahajang nemu niki wenten Ardike genta niki nggih sane sampun nyarengin sukses meniki Rahajang Galungan lan Kuningan Mewali. Kesarengin taler niki Putu Wira Mahasandi suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten taler niki Cok Gus Permana ring Wewidangan Sukawati suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Rahajang beraktivitas kemantan sanitiosan ngiring sarengin ini semeton nggih.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Rajang semang, gek.
5: Rajang semang, kok, gek.
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek.
4: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
5: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
4: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
5: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
4: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Request lagu favorit Anda, Edizona Indonesia.

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahasia Perempuan dari Ari Lasso. Rahajang dumun niki semeton sanimina breng semengi mangkin genda niki nge. Wow niki miragi frekuensi 99,3 FM kantor kesarengin Gus Gandhi. Nyantos nampe ringgalah dase semeng malik aja bos. Nah, semeton Fox tentunya ini niki sane jagi ngererah kenda niki nge terkait informasi produk sanga-sanga sane teranyar kenda niki semeton sampunang bingung niki rerah kemanten niki ke Instagram at sanga-sanga underscore Bali. Miwah website resminya ini niki balihealingwheel.com lan sanga-sanga official.co.id taler niki produk teranyar saking sanga-sanga niki wenten sanga-sanga klasik sanga-sanga ultimate pindah ke produk sani lebih ultimate taler niki wenten sani teranyar niki sanga-sanga minyak gatalin niki semeton nggih pindah ke solusi praktis untuk ngewantu masalah gatal-gatal sani membandel. Nah, ingetan taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto wenten foto babe ring tiap kemasannya nih.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga Sanga Singa Delawan Ribas sebelah hati niki semeton nggih. Aduh yening makarya niki sampunan sebelah hati semeton. Rajang dumun niki semeton sampun nyaringin ring semengi mangkin tipis-tipis gone niki. Aduh Gus Windu hari Senin depan wau niki siaran Pak Ngurah. Ipit niki Pak Ngurah nggih. Aduh nggih suksema niki sampun nyarengin. Wenten taler niki Mbok Putu Widya Stuti suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi rajang beraktivitas kemanten. Wenten taler niki Nini Desi Aditya ringgi anyar suksema sampun nyarengin Gus Gandhi sangat-sangat sing adelawan rajang manis galungan kene niki Gus Gandhi. Suksema niki Nini sampun state nyarengin Gus Gandhi genda niki nggih. Nah, semeton sane jagi ngerereh pekarian minap niki renane mangkin genda niki nggih. Kari nganggur genda niki semeton. Coba niki langsung ke manten kirim lamarannya nih niki nggih semeton nggih ke PT Klendis Sejahtera Abadi. Nah, niki membuka lowongan posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD, Recruitment, LAN Admin, Wenten Marketing Communication, Wenten Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Stok, Stop Opname, Talar Niki Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Mekanik Genset, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Supir, Staf Gudang, Waker, Utawi Penjaga Malam. Semeton Niki, penempatannya ini Ring Head Office Klendis, Ring Denpasar, Landealung, Gudang Pusat Klendis, Niki Ring Denpasar, Taler niki ring toko-toko cabangnya niki semeton nggih. Ah toko Klendis area Denpasar, niki ring Gatsu, Bulu Indah, Pemogan lan sekitarnya ini toko Klendis area Gianyar. Niki ring Wewidangan Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas. Taler niki toko Klendis area Badung Selatan, niki ring Uluwatu lan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara, niki ring Mengui, Sangeh, Dalung. Taler niki toko area Tabanan, niki toko Klendis area Negara, niki ring Negara lan Tegal Badang, toko Klendis area Singaraja. Saha toko terbaru niki semeton ring Seririt sani segera dibuka nggih. Semeton bisa datang langsung membawa lamaran, langsung interview diadakan selama bulan Juni 2026. Taler niki lamaran juga dapat dititipkan semeton di kantor pusat Klendis ring lantai 3 Misanto Cafe Dalung utawi cabang toko Klendis ring Genah Soang-Soang niki semeton nggih. Utawi kirim taler niki dados ke email niki nggih recruitmentklendisbali@gmail.com. Taler niki untuk informasi sejangkepnya ini hubungi kemanten niki ring nomor telepon 087-761-299-127 utawi 081-935-102-997. Ingetan semeton nggih dados niki rawuh kemanten Senin sampai Jumat. Lan jangan lupa cek Instagramnya nih Niki Semeton @lokerbaliklendis lan @klendisgrosirbali.